kalangitan kapamatiha pagkatagay-tagay sa Alfonso 12 ag kaya nung angga ag nung silo nung return ag kay Uncle Phil Tan.